pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolah menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Sayangnya hari ini cerah teman-teman Broadway dan bakalan cerah kayaknya sampai malam nanti. Sambil ditemenin sama lagu-lagunya Broadway FM, teman terbaik kamu di 96,3 MHz. Ada Overnight, teman-teman Broadway nemenin kamu di penghujung sesi untuk Broadway Hitlist. Sesi siang, sesi yang kedua, teman-teman Broadway ya. Tenang aja, masih ada teman-teman saya yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 12 malam, teman-teman Broadway. So Fajar pamit, stay positive dan juga optimis. See you besok di hari... Besok hari apa ya? Besok hari Rabu ya, teman-teman Pro 2. So yeah, see you.

0: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masuk di putaran kelima, udah di jam 2 siang nih, satu jam terakhir aku bakal ada bareng kamu di sore siang. Kita buka di putaran kelima sama lagu dari Hi-Fi X Endang Sukamti. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?

buat Ivan Putri, buat kamu. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu sih teman berdua, walaupun kita nunggunya harus sampai tahun depan. Sutradara Joko Anwar resmi ngumumin peluncuran poster perdana sekaligus kepastian produksi film Pengabdi Setan 3 yang dijadwalin tayang di bioskop pada tahun 2027. Di bawah naungan rumah produksi Rapi Films dan juga Come and See Picture, sequel ketiga ini bakal mengusung konsep kilas balik buat ngebongkar nih asal-usul sekte, perjanjian iblis gitu ya, sampai misteri tokoh Darmina. Wah. Dan juga bataranya sama bro dua ya. Alur ceritanya diinformasikan mundur jauh ke belakang, dimulai dari peristiwa Masisteria di Strasbourg, ada di abad ke-16 sampai pesisir selatan Jawa di abad ke-17. Jadi proyek ini dipastiin makin ambisius banget setelah menggandeng rumah produksi asal Korea Selatan gitu ya teman bro dua. Ini Berenson ENA yang sebelumnya juga sukses memproduksi film Parasite. Film yang

Internasional Film Festival. Waduh, kita lihat ya nanti, karena ini terinspirasi dari fenomena sejarah dancing flag di tahun 1518. Jadi Pengabdi Setan 3 nih bakalan siap jadi penutup babak misteri teror iblis secara lebih dalam pastinya dan berskala global. Apa sih yang dibuat Joko Anwar gak bagus sama Bro 2? Kayaknya bagus semua ya. Kita tunggu deh 2027. Semoga di awal-awal jangan

ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Waduh, waduh. Ini film 2027 kayaknya bakalan keren-keren ya. Ini ada film Descendants of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Ini dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027. Jadi film ini tuh diadaptasi dari serial drama Korea Selatan yang judulnya sama, dirilis di tahun 2016. Sujung Ki, udah pernah nonton film aslinya apa belum, teman berdua? Jadi ini bakalan dimainkan kalau di Indonesia. Aktornya ada Reza Rahadian sama Dian Sastrowardoyo dipilih sebagai pemeran utama film Descendants of the Sun yang bakalan menampilkan romansa pasangan, beda profesi dan idealisme. Wah, versi Indonesianya bakalan seperti apa ya? Kita tungguin aja sama Bro 2. Yang pasti tahunnya sudah ditentukan, tahun 2027 untuk bulan dan tanggalnya. Kita tunggu, kita doakan semoga prosesnya berjalan dengan lancar.

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

kabar baru banget Ivon Putri buat kamu. Musisi yang ini dari dulu sampai sekarang tuh konsisten bagusnya. Dan baru aja dapat ini ya, dapat penghargaan teman Pro 2. Penghargaannya dari mana? Jadi kalau menurut laporan dari Sumpi, hari Senin kemarin video music dari Lisa yang berjudul Sawadika yang dirilis di hari Jumat ya sama Pro 2, baru banget tanggal 4 kemarin di jam 9 waktu Korea, dan ini sekarang jadi MV tercepat di tahun 2026. Jadi cuma membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam dan ini sudah mencapai 100 juta penonton di YouTube-nya. Wih, keren banget ya. Sawadika ini digambarin sebagai track bernuansa hip hop yang nampilin nih nge-rapnya Lisa. Udah lihat belum? Udah denger belum teman Pro 2? Judulnya Sawadika. Ini sapaan dalam bahasa Thailand yang artinya halo gitu ya, atau hai. Jadi

namanya yang bakalan dikeluarin. Sebenarnya bukan album, tapi lebih ke mini album atau EP gitu ya, teman Pro 2. Ini nanti judul EP-nya Press Play. Tuh, jadi album solonya atau mini albumnya dijadwalin bakalan rilis di tanggal 23 Oktober. Semoga Sawadika-nya cepat masuk di Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan request di Pro 2 Hitlist, kamu bisa nih dengerin lagunya Sawadika dari Lisa. Kalau Sawadika dari Lisa, nanti dulu kita tahan dulu. Sekarang kita singlong dulu sama Mark Natama, Penikmat Senyummu.

0: sekali.
1: Bagus, tinggi, merdu iya. gitu kan.
0: Jadi saya insecure gitu.
1: Aduh, insecure. Janganlah, harus tetap semangat dan juga harus percaya diri. Karena kalau udah sampai di fase Mila udah memperhatikan teknik dan lain-lain, itu udah harus berkarya sih. Ya kan? Kedepannya pengen gak sih berkarya gitu?
0: Pengen banget, cuman gue lagi gak ada orang yang mau. yang
1: mau. Kak Haidar bisa nih kayaknya saya ajakin.
2: Oh, dia tuh, Kak.
1: Nanti Zaki juga bakal kita ajak ya.
2: Lu siapa tau bikin lagu gitu kan, betul. Bikin single. Ntar tahun depan bikin album kan.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya kan.
1: Duitnya.
2: Kalau buat kalian nih kan tadi ngomongin tentang tantangan gimana menjadi penyanyi penyanyi laki-laki dan juga perempuan gitu kan. Nah, dengan menjaga pita suara itu biasanya kalian ngapain? Apakah kalian tuh jadi makannya diatur, gak boleh makan gorengan sama sekali, gak boleh makannya berminyak, pedes gitu. Ada pandangan-pandangan kayak gitu gak sih buat kalian sebagai penyanyi?
1: Zaki dulu.
3: Oke, kalau dari saya sendiri, jujur saya makan sembarangan. Jadi dengan catatan, karena ataupun hari beberapa hari sebelum ada perlombaan ataupun apapun itu, saya makan sembarang. Kecuali kalau misal ini kan udah bawa bintang radio nih, jadi aduh 3 hari sebelumnya, aduh kurang-kurangin deh minyak-minyak, kurang-kurangin deh manis-manis kayak gitu-gitu. Jadi saya makan, saya ada pantangan gitu ketika mau ada something yang mau saya tunjukin aja gitu loh Kak. Jadi buat persiapan. Jadi kalau gak ada di luar itu ya udah makan aja kayak gitu.
2: Ya soalnya juga penyanyi juga manusia.
1: Iya
2: ya.
1: Betul.
2: Banget kalau misalkan mantang terus gitu kan.
1: Terkecuali kan kalau malamnya makan pedes, besoknya ikut fun run. Lari keliling kota 5 kilo. Itu kan kerasa banget itu kan.
2: Kerasa sih, itu enggak cuma leher dong yang kena, kaki juga lemes tuh. Kalau dari Emiliana gimana?
0: Saya juga sama sih. Makannya sembarangan, tapi pas dekat hari hanya dilarang makan gorengan atau yang minyak-minyak gitu karena nanti ngaruh ke suara.
2: Karena kalau misalkan Haidar gitu kan, Haidar masih belajar juga nih buat kayak ngejaga suara tuh seperti apa gitu kan. Nah kalau misalkan menurut kalian sendiri nih, kayak kalau misalkan nyanyi makan sebuah gorengan atau pedes-pedes itu ngaruh ke bagian mana sih? Di bagian apa suara kita tuh jadi kayak gimana kira-kira?
0: Ngaruh ke bagian kerongkongan mungkin.
2: Jadi dari pita suaranya jadi lebih
1: iya. Jadi kasar serak gitu ya?
0: Iya.
1: Karena kalau kita anggapannya makan sembarang, saya kiranya malah ke napas dan perut ya. Karena kan bernyanyi kan pakai nafas yang apa sih, nafas diafragma?
2: Diafragma.
1: Iya kan, nafas ya, diafragma. Kalian udah belajar ke arah situ nggak sih? Maksudnya mengatur pola pernapasan diafragma dan lain-lain kayak gitu. Zaki?
3: Ya kalau itu basic dasarnya vokal ya, emang paling utama itu pernapasan dulu dari diafragma. Cuman kalau menurut saya kayaknya makanan minyak itu belum terlalu terpengaruh nih buat suara. Karena saya kan sering nyanyi di tongkrongan juga, di apa warkop-warkop. Itu kan sambil kopi, gorengan kayak gitu-gitu sambil nyanyi. Sebenarnya masih stabil aja. Cuman gara-gara karena mau audisi, supaya lebih matang aja suaranya. Kan kalau di tongkrongan ataupun angkringan kayak gitu-gitu, udahlah siapa yang mau dengar gak ada yang nilai terlalu...
1: Iya betul. Kan niatnya menghibur ya, menghibur.
3: Yang penting menghibur aja, jadi kayak... Saya nyanyi juga masih sama aja kok, paling sedikit apa keseringan cekukan ataupun apa senyawa kayak gitu. Gara-gara kan abis makan random kan.
1: Oh
3: kayak
1: cekukan gitu. Pas nyanyi gitu?
3: Iya kan gara-gara minum banyak mungkin. Kan nyanyi, makan nyanyi kayak gitu. Ya senormalnya nongkrong gitu gak?
1: Berarti gorengan itu gak terlalu spesifik mempengaruhi kalian ya dalam bernyanyi?
3: Iya.
1: Yang penting gak minum minyak goreng 1 liter aja.
3: jangan dong.
1: Ya kan kalau Mila gimana?
0: Pertanyaannya apa? Lupa.
2: Tadi itu kayak misalkan makan sesuatu yang berminyak banget gitu atau yang mengganggu suara gitulah. Kalian tuh suaranya tuh bakal seperti apa gitu? Bakal selain serak.
1: Kerasa gitu. Sekali nggak gitu dampaknya?
0: Suara bakal hilang-hilang sedikit gitu.
2: Bakal hilang-hilang sedikit kayak apa? Kerasa nyangkut gitu gak sih? Atau kayak berat di tenggorokan?
0: Iya berat.
2: Minyak kan kurang nempel lepas. Juga ya?
1: Iya sih. Makanya kan apa membersihkan minyak juga harus pakai jeruk nipis dan lain-lain kan.
2: Atau gak ikan kali. Kandel buat apa pakai di leher.
1: Sorry bercanda doang ya. Buat Mila dulu nih, satu kalimat buat teman-teman di luar sana yang sekarang latihan di kamar mandi kayak kamu tadi dan bermimpi untuk ikut bintang radio, apa yang mau kamu bilang ke mereka?
0: Kamar mandi itu tempat latihan yang bagus, tapi panggung bintang radio RRI adalah tempat di mana mimpimu benar-benar menjadi nyata.
1: Oke. Saya mau tepuk tangan pegang ini. Oke.
2: Keren.
1: Yang penting punya keberanian, punya niat untuk mencoba, punya nyali dan mau berlatih. Itu merupakan satu pondasi dasar untuk ikut bintang radio ya, Mila. Zaki?
3: Kata-kata hari ini.
1: Siap abangku.
3: Tapi masih sama gak nih kamar mandi?
1: Di kamar mandi juga?
3: Ya, itu salah satu wadah buat kita latihan juga sih kan. Sebenarnya wadah semua manusia deh kayaknya kalau mandi tuh.
2: Abdul
3: kalau gak nyanyi, bener. Ya, walaupun wadah kita latihannya cuma di kamar mandi, tetapi gak ada salahnya buat kita berproses dan mengikuti ajang seperti ini, Bintang Radio Indonesia. Nah, ini merupakan wadah teman-teman juga buat teman-teman, ayo, apa tampilkan apa yang teman-teman bisa nih. Kayak, mau sampai kapan nih di kamar mandi terus ditampilnya? Paling menontonnya gayung, sabun, dan lain-lain. Ayo, sudah saatnya tampilkan nih. Buktikan bahwa ternyata suaramu nih bisa didengar juga buat teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Siapa tahu ini bisa menjadi jalur kamu buat karir kamu nih ke depannya, kayak gitu gak?
1: Asik, memang benar sih, semua dimulai dari langkah awal ya. Kita gak akan tahu kalau kita gak mencoba, tapi saran saya sih hati-hati kalau nyanyi di kamar mandi, licin. Resiko kepleset juga sih bro.
2: Iya, tapi emang sebagai seseorang yang emang sering nyanyi juga di kamar mandi gitu, emang kayak lebih enak gak sih ngedengerin suaranya tuh kalau misalkan
1: karena
2: nyanyi
1: gemar ruangan bro ya,
2: karena kecil juga ya, kan. Gitu kan ngedengerin di kamar mandi kayak suara gue bagus banget woi.
1: Iya lagi tapi pas enggak dong, tetap harus bagus. Sebenarnya kamar mandi tuh menambah ini aja sih, menambah vibe suara aja ya.
2: Kalau dikasih equalizer gitu
1: ya kan. Siap equalizer ya. Kalau di apa studio rekaman mungkin itu reverb ya, reverb. Tapi kalau di kamar mandi reverbnya kan alami, jadi gemanya mantul tuh. Menurut kita bagus, tapi ya memang harus bagus biarpun gak di kamar mandi ya. Kita bakal ngajak Mila dengan Zaki buat nyanyi lagu favoritnya. Dikit aja, bagian tertentu aja yang kalian rasa ini lagu favorit banget nih. Sering banget saya dengerin entah sebelum tidur, entah berkegiatan apapun itu. Ada kan? Ada ya? Zaki apa? Lagu apa?
3: Mila dulu deh, aduh.
1: Mila.
0: Saya bingung.
1: Kalau Kak Haidar lagu? Kak Haidar lagu apa biasanya?
2: Kalau aku biasanya dengerin lagu ini. Tahu ini enggak Demon Hunter enggak lagunya Golden. Itu enak tuh. Cuma kalau misalkan disuruh nyanyi saya berat juga sih. Saya enggak bisa.
1: Bahasa Jepang ya?
2: Bukan. Itu kan bahasa Inggris. Kalau misalkan yang Demon Hunter, yang Golden itu tuh dari Korea sih sebenarnya. Jadi animasi Korea kayak gitu loh, Tomo Pro 2. Cuma dianimasiin jadi pakai bahasa Inggris. Gitu. Kalau kamu apa suka apa nih lagu?
1: Saya kalau ini aja sih, kalau di tongkrongan aja ditodong gitar tuh lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati. Tahu, ku ingin kau tahu dirimu di sini menanti di. Kayaknya kita beda ini. Oke, deh, beda.
2: Kita jauh kayaknya, bro.
1: Iya. Betul. Zaki.
3: Lagu nih ya? Okay, lagu apa? Mungkin lagunya Judika deh.
1: Yang boleh.
3: Dia tapi aku. Bisa makan durian kan nih.
1: Minum dulu. Santai bro.
3: Oke, bukan dia tapi aku by Judika.

0: Mila, silakan.
1: Mau ngebawain lagu apa nih?
2: Mungkin
0: Liodra juga enggak apa-apa. Ya gas aja sih, ya kan?
1: Tadi kan katanya ada yang pesan terakhir ya? Yang Liodra pesan terakhir atau?
0: Oh iya ya, bisa tuh.
3: Pesan buat siapa tuh?
0: Dari pertama boleh ya, sampai
1: pertama enggak apa-apa. Sampai ref. Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Di sini mah gak ada jurinya, tenang.
0: Nyantai, nyantai di sini tuh.

0: keren keren keren dua-duanya keren. Ya teman Pro 2, kita udah di penghujung kebersamaan ya Kak Haidar.
1: Iya udah di penghujung kebersamaan kita di tamu kita di RRI Merauke nih. Buat teman Pro 2 juga jangan lupa untuk nonton nanti di, karena kita masih di bintang radio ya, di tanggal 14 September 2026 ini nanti masih akan ada audisi kedua dari para bintang radio yang mendaftar. Dan juga kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau datang ke kanal saya juga bisa ya, teman Pro 2, untuk menonton atau mendengarkan di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke.
0: Dan untuk updatean info terbaru bisa teman-teman lihat juga di Instagram RRI Merauke. Eh udah pada follow belum Instagram?
2: Udah.
3: Tapi
2: udah.
3: Belum di follow back.
0: Belum di follow back ya? Waduh, oke. Okay. Nanti follow kita follow back ya.
3: Boleh.
0: Ya teman Pro 2, kita udah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang mendengarkan kita maupun menonton langsung dari live streaming. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri.
1: Saya Haidar Zuhardi, pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Bye-bye.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tell you what, let's go to the 2-inch brush. Go in.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
5: I would

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Rekor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kedatangan hari ini sekelompok.
1: Bener dong, sebuah band
0: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pasti.
1: Betul, kita bakal bercengkrama.
0: Asik.
1: Satu jam ke depan ya.
0: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
1: Gue belum nunggu lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini ingin seru-seruan juga. Yoi. Gitu kan. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
0: Yoi.
1: Nah itu gimana tuh?
0: Kira-kira apakah dia akan ada di Layar Kaca apa di radio kira-kira?
1: Nah benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung bertanya di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sampai.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Rame sekali.
1: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke,
0: ramean nih.
1: Ramean, berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini. Biasa kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong,
0: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
1: Apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
6: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Wah, dari mana nih?
5: Dari rumah juga bang.
1: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
6: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Ya. Oh, bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
1: Pondok Indah.
2: Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall. Okay.
0: Beda.
1: Oh, rumah Bekasi.
2: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
2: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
2: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
2: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
2: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh capek.
2: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh ceritanya.
1: Backstory-nya.
2: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya bener. Lu juga.
2: Gua agak ke timur di
1: kedua. Oh, oke.
2: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini bro.
1: Ya.
0: Tetangga dia.
1: Oh, iya. Warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, okay.
2: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
1: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Okay.
2: Ini rekomendasi jatuh.
0: Rekomendasi. Yeah.
1: Suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Benar.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di.
2: Ah, itu dia.
1: Sedap.
2: Ini
1: sedap.
2: Emang jalur langit.
1: Buru-buru dari langkat nih. Palembang.
6: Gue Medan.
1: Kan masih Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Maunya Medan. Maunya Medan.
7: Kan identik pisang.
0: Oh iya. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Oh, iya.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: ya mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Di pop,
2: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh, I see. Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Latar harusnya latar. Beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
8: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
8: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh.
1: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih benar.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya?
2: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu
0: ya. Benar-benar, cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih, kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu nggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang kalau dibakar.
2: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu nggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan itu.
2: harus kita pakai jalur langit aja.
1: Boleh.
2: Jalur darat di Trabas, jalur langit ya Pak, silakan bermain.
0: Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.
9: Music live chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
1: Salah.
2: Hari ini.
1: Salah.
3: Oke, kabar eh. Kabar lam.
2: Sorry.
3: Betul.
2: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
1: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
2: Yoi.
1: Sisa Percakapan.
2: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
1: Ngepop.
2: Masih ngepop banget ternyata.
1: Popnya masih kental banget ya.
3: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih bilang.
2: Gak apa-apa.
1: Masalah
2: bagus.
1: Bagus.
3: Tahu lu bang. Kenapa bang?
2: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
3: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak keras.
2: Keras, agak keras ya. Agak keras.

0: rekaman sih alhamdulillah cepat, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Dari jamming justru ya.
0: Gitulah kira-kira Pak.
1: Terima kasih.
0: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
2: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
0: Bensin
3: konsumsi. Dari Bahlil.
0: Dari MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
2: Luar biasa.
1: Baik.
2: Benar.
0: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
0: Sini dong ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound-sound
0: korek.
1: Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
2: Benar. Iya sih. Iya.
3: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti ya.
2: Salah tim lu.
0: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
3: Di era pertemuan

0: campuran konten.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk cuman dua kalimat itu bisa dua jam take out.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya. Udah. Udah.
2: Alias.
0: Sangat.
1: Iya, iya.
2: Alias.
1: Coba coba tanya dia, tanya dia, tanya dia.
2: Nah. Kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
3: Favoritnya? Pas interlude sih.
2: Oke.
3: Okay. Hmm. Jadi ada feel-feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak... band-band dulu ya
1: gitu. Oh, iya sama.
0: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya benar.
2: Enggak apa-apa.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
3: Band dulu siapa? Jadi kalau band-band era 2000-an kan

0: pastinya beda gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
1: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ngomong sama
2: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
0: Sebuah fakta.
3: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
2: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya bang yang mulai di sini paling muda memang.
0: Iya.
2: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Bung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
0: Sudah Coldplay.
3: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
0: Oh, Agung.
1: Cepat sih, Bang.
3: Makasih.
1: Cepat juga jawabannya ya.
3: Iya.
0: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
3: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
1: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
3: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
0: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
3: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
3: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
3: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
1: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
3: betul?
1: Nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Masih MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu.
1: Tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK kan.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, okay, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
5: Iya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Oh, iya, betul. Ah, ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata. Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu ini Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang Everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban Pamungkas masih, ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak? Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
6: Iya. Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play.
5: Oh, iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
6: dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep
1: boleh.
5: Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Gunung Mang, ajak Gunung Mang. Ajak gua ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
5: Itu apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Boleh promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi kan yang mulia Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya. Yeah.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bass gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bass. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
1: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
5: Ya satu-satu.
1: Boleh itu.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, more underscore luas. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih.
1: Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
5: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Thank you. Selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

¡Se va a hacer! ¡Sí!

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: 5,1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia benar.
6: Yes,
3: Mami. Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 dalam mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena. Hari ini Selasa 8 September 2026, kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogot aku buluk motokanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar di jam 6 pagi ini, teman Pro 2, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Papua Pegunungan mengajak seluruh pihak membantu masyarakat terdampak bencana kekeringan ekstrim yang melanda kawasan Kuyawagi dan sekitarnya sejak Juni hingga September ini. Kekeringan tersebut berdampak pada distrik Kuyawagi, Wano Barat dan juga Gua Balim di Kabupaten Lanijaya serta distrik Nengeyagin dan juga Utpaga di Kabupaten Duga. Ketua HIPMI Papua Pegunungan Antonio Suetipo mengatakan kondisi yang ditemui di lapangan jauh lebih parah dibandingkan bencana tahunan yang biasa terjadi di kawasan tersebut. Kekeringan menyebabkan tanaman dan pepohonan mengering hingga mati, sementara dampak meluas ke sejumlah wilayah yang cukup jauh dari pusat bencana. Disebutkan ancaman terbesar tidak hanya terjadi saat bencana berlangsung, tetapi juga pada musim pemulihan masyarakat pasca bencana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dan membutuhkan proses pemulihan yang panjang, bahkan diperkirakan hingga 2 tahun ke depan.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Lisa Blackpink mencatat pencapaian terbaru setelah video musik Sawadika melampaui 100 juta penayangan di YouTube. Video musik lagu prarilis tersebut mencapai angka tersebut pada 6 September sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Sawadika sendiri dirilis melalui kanal YouTube resmi Lisa pada hari Jumat 4 September. Lagu prarilis tersebut berhasil menembus 100 juta penayangan dalam waktu sekitar 2 hari 4 jam. Capaian itu menjadikan Sawadika sebagai karya tercepat pada 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan. Prestasi ini diraih Lisa hanya beberapa hari setelah lagu itu resmi diperkenalkan ke publik. Lisa sendiri merupakan anggota Blackpink asal Thailand yang dikenal sebagai penyanyi, rapper, penari, dan juga performer. Ia debut bersama Blackpink pada 2016 setelah menjalani masa pelatihan sebelum bergabung dengan grup tersebut. Pencapaian Sawadika menambah daftar prestasi Lisa dalam perjalanan karir musik solonya hingga saat ini. Penayangan yang menembus 100 juta tersebut menunjukkan tingginya antusiasme pendengar terhadap rilisan terbaru dari Lisa.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Timnas Indonesia U20 telah kembali ke tanah air setelah memastikan tiket Piala Asia U20 2027. Rombongan Garuda Nusantara tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Selasa 8 September 2026 sore. Kepulangan tersebut terjadi setelah skuad asuhan Nova Arianto tampil sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia memastikan kelolosan usai mengalahkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada hari Minggu 6 September. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto bersyukur atas keberhasilan timnya mencapai target lolos ke turnamen utama Asia. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, staf pelatih, dan juga ofisial. Nova menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen dalam tim selama proses persiapan. Menurutnya, kolaborasi pemain, pelatih, dan ofisial menjadi faktor utama keberhasilan Garuda Nusantara. Informasi-informasi tadi dapat kamu baca ulang di www.rri.go.id.
0: Info Pro 2.

Yes, kamu dengerin Justin Bieber dengan Off My Face, teman-teman Pro 2. Nggak tahu nih FYP di kamu apa enggak, tapi beberapa cover yang udah saya dengerin akhirnya membuat saya terbieber-bieber lagi. Off My Face-nya Justin Bieber itu di cover sama beberapa penyanyi Korea gitu, teman-teman Pro 2. Dan semuanya menurut saya bagus-bagus. Ya karena emang lagu ini juga aslinya juga okay sih ya. Makanya ada di playlist kita pagi hari ini. Ngebuka sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2 barengan sama Fajar yang tentunya udah available buat kamu dengerin lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Selamat hari Rabu. Yes, hari ini hari Rabu, teman-teman Pro 2. Cantik banget tanggalnya. 09.09 teman-teman Pro 2. Langsung kebayang ya kalau tanggal kembar kayak gini bakalan belanja apa nih? Masih awal bulan juga nih. Yaudah deh, nanti kita bakalan bahas teman-teman Pro 2. So, seru-seruan barengan sama Pro 2 FM. Selamat nyiapin perintilan-perintilan pagi kamu juga, teman-teman Pro 2, barengan sama playlist kita. Ada Sabrina Leonor, Selesai. It's belum dong, baru aja kita mulai untuk sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Tapi emang judul lagunya Selesai sih, teman-teman Pro 2. So enjoy and stay tuned.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Eish, ada cewek-cewek mantep gitu ya, teman-teman Pro 2. Sekarang tuh anak-anak bilangnya tuh cewek-cewek mantep. Bener banget cewek-cewek mantep. Apa? Girl support girl gitu ya teman-teman Pro 2. Iya kan, salah satu sisinya tuh lagu ini adalah nyadarin ke cewek-cewek bahwa kamu bisa body gitu kan, dalam konteks yang positif pastinya. Dan ya itu dia tadi, cewek nyemangatin cewek juga gitu teman-teman Pro 2. Tapi nggak cuman woman support woman ya. Cewek support cewek, nggak cuma itu aja. Cowok juga harus gitu dong, ya kan? Tapi yang ada kebanyakan tuh, aduh, kalau cowok-cowok udah main tuh malah salingan bully satu sama lain, nggak sih, teman-teman Pro 2? Iya, sama halnya kayak cowok juga, kamu harus ngeliat-ngeliat dia bisa dipercaya apa enggak mulutnya. Aduh, real berdasarkan pengalaman di sekitar gitu sih ya. Kenapa malah kita jadi giba pagi-pagi ya? 6.31, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Coba kita ngelihat lagi yuk update info pagi ini. Dari www.rri.co.id/wamena tuh ada apa gitu teman-teman Pro 2. Oh, ini ada yang baru aja ngadain kuliah umum di Unaim, teman-teman Pro 2. Jadi di LH juga ngajak mahasiswa, berarti itu AKA anak-anak muda, untuk jadi penggerak lingkungan ya, teman-teman Pro 2. Betul, itu penting banget. Kenapa? Karena seperti kasus di Kuyawagi, saya baca berdasarkan penulisannya aja ya. Nanti kalau salah dikoreksi aja gak apa-apa. Kuyawagi ya, itu kan tuh memang iklimnya ekstrim. Maksudnya baru-baru ini terjadi gitu teman-teman Pro 2, dan itu cukup lumayan parah gitu kan ya. Jadi memang harus perhatian, apalagi kalau misalkan kamu ngelihat kayak something yang berhubungan sama, ya itu dia tadi, perubahan iklim dan lain sebagainya. Salju abadi kita aja udah mau habis gitu teman-teman Pro 2. Kabarnya tuh 2025 gak sih? Eh, kan ada yang prediksi kalau gak salah 2025, terus naik ke 2030 apa ya kalau gak salah, yang terbaru gitu teman-teman Pro 2. Gitu ya. Yes, penting banget kalau kita ngomongin soal lingkungan gitu teman-teman Pro 2. Semoga nih anak-anak budanya emang terus-terusan diajak buat aware sama lingkungan sekitar kita juga gitu ya teman-teman Pro 2. Kalau banyak yang bilang kayak, ih, Wamena sekarang nggak kayak Wamena dulu ya. Nah, itu salah satunya. Salah satunya adalah dampak lingkungannya gitu teman-teman Pro 2. Oke, ngerti, paham. Jadi kayak, ini lagi musim kekeringan, keringnya kering banget, airnya abis-abis banget gitu kan ya. Nah kalau musim hujan, airnya banyak-banyak banget, banjirnya banjir banget gitu teman-teman Pro 2. Jadi ya nggak bisa saya sendirian juga, nggak semudah saya ngomong yang barusan juga gitu teman-teman Pro 2. Tapi setidaknya nih ya, setidaknya kita sebagai anak-anak muda tuh punyalah kontribusinya ya nggak tuh teman-teman Pro 2. Oke. Apaan sih Jer? Nggak, intinya ngajakin buat kita aware, peduli sama lingkungan sekitar kita. Udah itu aja teman-teman Pro 2. Dan nextnya kita pengen ngajakin kamu buat buka semangat baru pagi ini barengan sama Pro 2 FM, Elo, Ipang, Berry, Sin Loco, dan juga Lala. Teman-teman Pro 2, it's your time. Buka semangat baru.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang

Yes, ada BTS dengan Come On Over. Come Over-nya teman-teman Pro2 nemenin kamu di jelang jam 7 pagi ini. Kita mau sedikit ngupdate informasi perakiran cuaca seperti biasa dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro2. Untuk Wamena Kota sendiri, pagi ini bakalan cerah berawan, malam harinya juga bakalan cerah berawan, kalau siang harinya berawan. Jadi memang didominasi dengan berawan hari ini di Wamena Kota ya teman-teman Pro2 ya. Sementara untuk Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah didominasi dengan berawan. Sementara Yahukimo, Kabupaten Duga, dan juga Pegunungan Bintang diperkirakan pagi ini bakalan berawan tebal. Sementara majority untuk mayoritas wilayah di Provinsi Papua Pegunungan pada siang hingga malam hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga hujan sedang, teman-teman Pro2 ya. Ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat juga di Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan juga Yalimo. Itu dia perkiraan cuaca untuk hari ini di 9 September 2026. Update perkiraan cuacanya lengkapnya bisa langsung kamu akses di www.rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu. Banyak banget sekarang ya tren-tren yang saya rasa tuh kayak sebenarnya lagunya tuh biasa aja gitu kan ya. Tapi karena jadi tren, jadi akhirnya tuh kayak banyak orang yang penasaran juga gitu, teman-teman Prodo. Sama kayak lagunya si Naikila gitu kan ya, cewek-cewek body akhirnya tuh ngetren juga tuh teman-teman Prodo, padahal itu kan slang-slang anak-anak muda Gen Z zaman sekarang gitu kan ya. Slang-slangannya si Naikila aja sama geng-gengnya dia, tapi ternyata viral di TikTok. Terus ada lagi tuh tren-tren ngomongin soal lagu-lagu, ada yang centil era lah gitu kan ya. Ingat lagunya Tasya Kamila gak sih? Saya lupa yang judulnya apa, tapi tuh kayak sempet lewat di FBP saya gitu, teman-teman Prodo, dan itu tuh banyak banget yang mention lagu itu tuh sebagai lagu centil era. Bahkan cowok-cowok pun pada ikut gitu, teman-teman Prodo. Trennya tuh sekarang tuh emang out of the box, OOTT gitu ya. Gak bisa ditebak gitu teman-teman Prodo. Sama juga mungkin kayak hari ini kamu gak bakalan bisa nebak kayak bakalan kayak gimana, bakalan ketemu siapa, apa yang bakalan terjadi, kira-kira dalam tanda kutip sukses apa enggak, berhasil apa enggak. Ya kalau gak nyoba kita gak pernah tahu juga sih ya teman-teman Prodo ya. Kalau anak-anak sekarang bilangnya tuh NPD. NPD di sini dalam arti tuh kayak enggak apa-apa banget gitu teman-teman Prodo, kalau kamu ngerasa, bukan ngerasa sih, kalau kamu tuh yakin bahwa kayak hari ini mah saya bisa menaklukkannya. Siapa sih? Iya gue gitu loh gitu kan. Ibaratnya gitu ya. NPD-nya NPD yang positif aja gitu teman-teman Prodo, buat diri sendiri aja udah gitu kan ya. Lebih ke GR sih Jar. Percaya diri bukan GR. Kita punya NPD pagi ini di jam 7 lebih 12 menit teman-teman Prodo. Rugi gak sih nyanyi?

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau misalkan dulu zaman kamu sekolah wajib suruh beli atlas nggak sih teman-teman Pro 2? Dulu kita wajib banget tuh buat beli atlas, dan itu tuh ini ya, saya belinya yang gede banget, enggak gede banget juga sih, yang ukuran kertas gambar gitu, tapi yang cukup lumayan gede. Itu ukurannya berapa sih? Ya segitulah ya pokoknya. Saya masih ingat banget tuh teman-teman Pro 2, di mana dulu masih ada kayak 7 keajaiban dunia di atlas, kan ada kayak gitu-gitunya kan tuh teman-teman Pro 2. Terus ada kayak rumah adat tradisional, baju tradisional, ya of course kan kalau namanya atlas pastinya peta dunia gitu, dan beberapa peta daerah atau wilayah atau negara lain gitu teman-teman Pro 2. Tapi kamu tahu nggak sih teman-teman Pro 2, di 2026 ini peta dunia yang selama ini kita kenal bakalan berubah. What? Gitu kan ya, what?

ini nampilin perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional gitu, teman-teman Pro 2. Jadi di dalam peta Mercator ini, Afrika terlihat hampir seukuran Greenland, padahal luasnya sekitar 14 kali lebih besar, teman-teman Pro 2. Dan perubahan ini juga membuat Indonesia dan negara-negara lain di sekitar Katulistiwa terlihat lebih sesuai dengan luas aslinya. Meskipun begitu, Equal Earth ini tetap memiliki distorsi bentuk karena tidak ada peta dunia, karena nggak ada peta dua dimensi yang bisa ngegambarin seluruh permukaan bumi dengan sempurna ya, teman-teman Pro 2. Ini masih berdasarkan laporan BBB lagi nih, teman-teman Pro 2. Resolusi yang diajukan Togo atas nama kelompok Afrika itu tuh mendapat dukungan dari 164 negara. 6 negara punya abstain, sedangkan Amerika Serikat menjadi... 6 negara memilih abstain, sedangkan Afrika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak. Meski tidak mengikat, resolusi ini mendorong pemerintah, sekolah, lembaga internasional, sampai platform digital mulai menggunakan peta dengan perbandingan luas yang lebih akurat lagi, gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang lebih ke ukurannya aja kali ya, teman-teman Pro 2, gitu. Oke. Jadi kayak saya kira bakalan ada negara baru yang bermunculan gitu. Enggak, teman-teman Pro 2, enggak. Ukurannya lebih apa ya? Lebih disesuaikan lah biar lebih presisi gitu kan ya.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Masih dong, masih suka kan sama playlistnya Pro 2 FM? Makin jatuh cinta gak nih? Oke, semoga playlistnya bisa nemenin kamu biar makin jatuh cinta sama apa yang kamu lakukan juga, yang mungkin udah mulai move ke kerjaan juga, karena udah jam 8 lebih 6 menit gitu teman-teman Pro 2. Kita mau ngupdate sedikit soal Karhutla yang memang, gimana ya ngomongnya ya, ini kalau ngelihat petanya teman-teman Pro 2 dan persebaran titik apinya seluruh Indonesia coy, ada banget gitu teman-teman Pro 2. Jadi sebanyak 60 lokasi kebakaran hutan dan lahan masih dalam proses pemadaman ya teman-teman Pro 2. Data terakhirnya tuh sampai tanggal 30 Agustus teman-teman Pro 2. Ini berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan, angka ini tuh berasal dari total 93 laporan kejadian karhutla yang tersebar di 12 provinsi teman-teman Pro 2. Sementara data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat itu tuh lebih dari 202.000 hektar. Catat, lebih dari 202.000 hektar hutan dan juga lahan terbakar sepanjang Januari sampai Juli tahun ini. Ya, Sipongi sendiri juga menampilkan sebanyak 3.212 penanganan kebakaran dengan lokasi kebakaran tercatat di 36 provinsi dan 340 kabupaten. Penanganannya difokuskan ke Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, sama Kalimantan Selatan tuh teman-teman Pro 2. Dan tentunya kalau misalkan kita ngomongin wilayah-wilayah lain ya pasti kalau memang masih bisa ditanganin sama pemerintah daerah, pemerintah provinsinya pasti bakal ditanganin juga gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Nah, merespon kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla diperkuat dengan menambahkan helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, sampai drone yang mampu membawa dan juga menjatuhkan air. Udah ada ya di Indonesia? Semoga udah ya. Oke, dan arahan ini tuh disampaikan Prabowo sendiri di rapat penanganan bencana hari Senin ya, tanggal 7 tuh, sekitar ya 2 hari yang laluan gitu teman-teman Pro 2 ya. Gitu teman-teman Pro 2, gokil ya, gokil banget tuh, banyak banget soalnya, 3.212 kebakaran yang udah ditanganin di 36 provinsi, 202.000 hektar hutan sama lahan tuh terbakar teman-teman Pro 2. Jadi bisa ngebayangin dong, segede apa Indonesia dan segede apa tuh kebakaran, segede apa, seluas apa kebakaran yang terjadi teman-teman Pro 2. Kalau dalam waktu belakangan ini yang saya lihat itu tuh asap kan ya di Kabupaten Jayawijaya. Maksudnya kalau kita ngelihat dari Kota Wamena, pusat Kota Wamena gitu kan ya. Itu tuh di sekitar gunung-gunung yang nutupin itu tuh asap kan ya. Asap apa-apa sih teman-teman Pro 2? Please yang mungkin tahu komen dong.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Area Radio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Udah mau setengah 9 pagi, 8.22 sekarang. Buat zilenial, tapi kalau zilenial tuh kan mix milenial sama Gen Z gitu ya, teman-teman Pro 2. Apakah tapi ada juga sih Gen Z yang, ada gak sih Gen Z yang ngikutin kisah cintanya Rangga Macinta, teman-teman Pro 2. Jadi ternyata kabar baiknya buat para milenial ya kayaknya nih ya, lebih ke milenial gitu teman-teman Pro 2. Ini kelanjutan hubungan Rangga Macinta bakalan berlanjut teman-teman Pro 2. Iya, benar banget. Udah hampir 10 tahun ternyata teman-teman Pro 2 film AADC. Dan kisahnya bakalan dilanjut di short film. Iya bener ya, short film AADC teman-teman Pro 2. Tapi short filmnya ini tajuknya Bahasa Cinta Yang Berbeda ya teman-teman Pro 2. Di trailer yang dibagikan di YouTube-nya di YouTube-nya salah satu brand gitu. Cinta ini terlihat lagi galau di tahun ke-10 pernikahannya sama Rangga, teman-teman Pro 2. Hubungan mereka, kelihatannya sih mulai diuji karena keduanya tuh punya cara yang berbeda dan dalam menunjukkan rasa cinta. Nah, itu dia. Oke, Dian Sastro kembali memerankan Cinta di short film garapan Teddy Suryatmaja yang tayang tanggal 14 September 2026, teman-teman Pro 2. Habis ulang tahun RRI, ya ulang tahun RRI kan tanggal 11. Bisa banget bridgingnya. Meski jadi bagian dari kampanye sebuah produk, film ini setidaknya memberikan plot tambahan tentang kehidupan Cinta dan juga Rangga setelah mereka menikah, teman-teman Pro 2. Oke, jadi memang ada kaitannya sama salah satu brand gitu, teman-teman Pro 2. Campaign salah satu brand, tapi ya saya cukup lumayan penasaran sih. Karena ngikutin AADC yang dulu diputar di televisi banget tuh. Yang tayangnya tengah malam, gak worth it buat ditonton para pelajar waktu itu. Jadi nontonnya pas libur aja. Terus yang AADC 2 ngikutin di bioskop, kebetulan pas premier filmnya sempat ikut tuh di Jogja waktu itu. Ini tanggal 14 September nanti ya. Semoga di YouTube ada deh, karena emang trailernya kan di YouTube, campaign-nya semoga di YouTube. Coba cari aja Rangga dan Cinta di YouTube, pasti ada tuh. Nanti muncul salah satu brand yang menggait mereka untuk campaign produknya sama kelanjutan kisah cintanya Rangga sama Cinta, teman-teman Pro 2. Apakah kisah cinta mereka bakalan 1000 tahun? Ya, kita nggak tahu juga sih ya, teman-teman Pro 2. Mungkin nanti bakalan ada Rangga dan Cinta atau AADC 345, why not?

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin, 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah mau jam 9 pagi, sekitar 6 menit lagi gitu ya teman-teman Pro 2. Dan kamu tahu gak sih kalau hari ini di... Kemarin teman-teman, bener hari ini. Hari ini 9 September 2026 diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional nih teman-teman Pro 2. Yes, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional, dan ini tuh sebagai momentum meningkatin kesadaran pentingnya aktivitas fisik buat kesehatan teman-teman Pro 2. Dimana peringatan Hari Olahraga Nasional ini tuh ngajakin masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan rutin, continuity gitu teman-teman Pro 2, demi tubuh yang bugar, pikiran yang sehat, kehidupan yang lebih berkualitas lagi gitu. Karena ya seperti yang kamu juga mungkin tahu, kamu mungkin juga sering dengar di radio, baca di koran, baca di media online, atau nonton televisi, terus kamu ngeliat gitu kan, kalau olahraga tuh ngasih banyak manfaat buat tubuh kita gitu teman-teman Pro 2. Mulai dari ningkatin kebugaran sampai ngebantu ngejaga berat badan tetap ideal juga gitu kan ya. Jadi memang kalau kita ngomongin olahraga, apalagi kalau olahraga itu kan repeat, maksudnya tuh kayak berkelanjutan gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang aktivitas fisik yang teratur, berkelanjutan, itu tuh bisa membantu memperkuat otot, tulang, jantung, sama meningkatkan daya tahan tubuh manusia, teman-teman Pro 2. Dan jujur kasus, karena bapak sama ibu saya tuh udah masuk usia-usia lansia ya. Maksudnya kayak udah 40 ke atas, bahkan tuh bapak saya kayaknya 50 ke atas deh. Dan olahraga otot, khususnya otot kaki, yang mungkin kamu sering ngedengerin podcastnya Dr. Tirta atau dokter-dokter pada ngebahas, itu tuh penting. Strength kekuatan kaki tuh penting gitu teman-teman Pro 2 gitu ya. Apalagi di usia senja, di usia yang udah gak muda lagi, dan itu benar gitu teman-teman Pro 2. Terus sekarang kayak kalau mau nyaranin orang tua buat kayak olahraga itu deh, angkat beban, agak cukup lumayan PR ya bro sis ya. Jadi kayak ya bisa olahraga, mungkin lebih ke olahraga-olahraga yang orang tua friendly, lansia friendly gitu teman-teman Pro 2 ya. Gitu. Ini penting banget juga apalagi di Hari Olahraga Nasional ini gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin manfaat olahraga banyak banget lah manfaatnya teman-teman Pro 2. Intinya balik lagi, Hari Olahraga Nasional yang kita peringati hari ini tuh jadi pengingat bahwa kesehatan tuh merupakan investasi yang berharga. Perlu dijaga lewat kebiasaan hidup kita yang aktif setiap harinya gitu teman-teman Pro 2. Yuk mulai bergerak hari ini teman-teman Pro 2, karena tubuh yang sehat menjadi modal penting menikmati masa depan dengan berkualitas. Kalau ngomongin olahraga nih ya, olahraga apa yang lagi sering banget kamu lakukan? Terakhir saya kalau nggak lari ya jalan kaki, udah sih itu aja. Tapi kayak banyak alpanya gitu loh teman-teman Pro 2, belum bisa banget lagi berkelanjutan, belum bisa banget kayak jadi habit yang rutin gitu teman-teman Pro 2. Semoga abis ini bisa ya, yuk sama-samalah kita berusaha.